90,3 FM Pro 2 Malabu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada, lewat lagu Arsi Widianto dengan Brisia Jody Soulmate ya. Teman Pro 2 baru saja hadir ke ruang dengar kamu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya untuk di pagi Jumat tanggal 21 Agustus 2026 ya. Semoga teman Pro 2 tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat terus untuk kembali ke kantor ya, atau juga kembali ke tempat aktivitasnya ya untuk di sepatan pagi ini. Alhamdulillah teman Pro 2 cuaca terpantau cerah ya untuk kawasan Kota Malabo dan sekitarnya ya. Jadi pagi yang sangat indah sekali untuk kamu memulai bekerja, mulai beraktivitas. Dan satu lagi teman Pro 2 dapat ucapkan, tetap selalu berhati-hati dan juga waspada, terutama untuk pengguna jalan raya ya, untuk di pagi hari ini. Dan tetap patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, dan semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman Pro 2, musik-musik hiburan terus akan Dava hadirkan hingga tuntas nanti kebersamaan Dava pukul 9 pagi di sesi Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, dari studio Dava aturkan selamat pagi semuanya. Tetap semangat terus dan selamat kembali mengawali aktivitas pekerjaannya teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang ingin kembali bekerja, mungkin bekerja ekstra ya, atau juga kerja berat gitu ya. Dan tentunya jangan lupa untuk sarapan pagi nih teman Pro 2 ya, banyak minum air putih juga penting banget gitu untuk menghidrasi tubuh ya. Kalau misalkan yang sudah banyak keluar keringat ya karena aktivitas olahraga gitu. Nah mungkin teman Pro 2 juga yang lagi melakukan exercise ya, latihan ya untuk di pagi ini, semoga bisa memberikan efek yang positif bagi tubuh ya. Dan juga banyak minum air putih ya kan, untuk menghidrasi tubuh ya, biar nggak ngedrop gitu tubuhnya atau kesehatannya, apalagi pada saat cuaca yang tidak menentu ya. Nah teman Pro 2, kita coba update informasi cuaca ya. Cuaca barat selatan Aceh didominasi cerah berawan, hujan lokal berpotensi terjadi. Teman Pro 2, wilayah Aceh bagian barat dan selatan diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan pada Kamis ya 20 Agustus 2026. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah mulai pagi hingga dini hari. Perkirawan cuaca ini mencakup Calang, Malabo, Sukamakmu, Kuala Pesisir, Blang Pidi, Tapak Tuan, Singkil, Subursalam, dan Sinabang. Secara umum suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban 70 hingga 97%. Perkirawan cuaca BMKG Rizal Saifikri dalam keterangan tertulisnya menyebutkan angin ketinggian permukaan sampai 3000 feet umumnya dari Tenggara dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Kondisi angin tersebut menjadi salah satu faktor yang menyertai dinamika cuaca di wilayah Aceh bagian barat dan selatan. Di Calang dan Malabo, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian berawan pada siang hingga dini hari. Kedua wilayah tersebut diperkirakan memiliki suhu 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin maksimum 22 km per jam dari arah Tenggara. Sukamakmu dan Kuala Pesisir diperkirakan cerah berawan pada pagi dan siang hari, kemudian berawan pada malam hingga dini hari. Suhu udara kedua wilayah diperkirakan berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin maksimum 22 km per jam dari arah Tenggara. Nah sementara itu Blang Pidi dan Tapak Tuan diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga siang hari dan berawan pada malam serta dini hari
hari, kecepatan angin maksimum di Blang Pidi di tapak tuan masing-masing mencapai 24 km per jam dengan arah angin dari tenggara. Untuk Singkil, ya, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari dan berawan pada siang malam hingga dini hari. Suhu udara diperkirakan 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban 70 hingga 97% dan angin maksimum 23 km per jam dari tenggara. Dan teman Perdua, untuk Subulus Salam, ya, diperkirakan berawan sepanjang periode pagi, siang, malam hingga dini hari. Wilayah ini memiliki suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 70 hingga 97% serta kecepatan angin maksimum 23 km per jam dari arah tenggara. Adapun Sinabang diperkirakan berawan pada pagi dan siang hari, kemudian berpotensi mengalami hujan lokal pada malam hari, ya, sebelum kembali berawan pada dini hari. Suhu di wilayah tersebut diperkirakan 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin maksimum 22 km per jam dari arah tenggara. Selain kondisi cuaca daratan, BMKG juga memperkirakan tinggi gelombang di perairan barat selatan Aceh berkisar 1,5 hingga 2,5 meter. Masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir di perairan diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca serta informasi maritim terbaru. BMKG melalui prakirawan cuaca Rizal Saifikri menerbitkan prakiraan tersebut di Nagan Raya pada 19 Agustus 2026. Informasi cuaca dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam merencanakan aktivitas, khususnya bagi warga yang beraktivitas di pesisir dan perairan. Teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 2 RRI Melabo di 90,3 FM. Siaran ini juga bisa diakses melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Waktunya kembali kita dengarkan lagu-lagu hits berikut teman Pro 2 yang sudah dapat susun di Playlist Pro 2 untuk menemani pagi kamu. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasi Jambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu nanti kita akan dengarkan lagu Reni Parulian, Dengarlah Cinta ya. Dan tempat produk lagu Normal, BTS, ada Teh Hijau, Tulus, dan California, singlenya JCJ, dan masih banyak single-single lainnya. Tempat produk siap menemani pagi kamu di kesempatan ini di produk pada Selamat Pagi teman produk. Baik teman produk, pukul 7.31 menit untuk promosi waktu di studio. Dan tetap semangat terus ya, dapat ucapkan untuk semuanya di pagi ini. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Tetap terus berhati-hati dan juga tetap waspada di jalan raya teman pro 2. Mungkin pagi-pagi yang sudah stay ya di warkop ya teman pro 2 untuk menikmati sarapan pagi atau juga hidangan yang tersedia ya teman pro 2. Kalau pagi aduh malas banget gitu untuk gerak ya apalagi olahraga gitu ya kan. Tapi pagi ini teman pro 2, teman-teman pada WFH, work from home ya. Ya jadi di bekerja di rumah itu mungkin punya challenge ya teman berdua ya, tantangan gitu kan. Nah, ketika mau bekerja, lihat piring kotor di dapur, lihat ruang tamu berantakan, lihat halaman rumah gitu ya kan. Bukannya mau beresin, malah mau malas-malasan gitu. So, teman berdua harus tetap semangat gitu ya untuk di pagi hari ini ya, dan jangan menunda pekerjaan itu penting banget ya untuk bisa mendapatkan efforts ya, mendapatkan celebrate gitu, mungkin perayaan atau juga penghargaan gitu sama diri sendiri, bisa melakukan mungkin pekerjaan rumah sekalipun ya teman berdua yang kita anggap itu berat banget gitu pekerjaannya, tapi ketika kita bisa melakukan pekerjaan tersebut tentunya kita akan mengapresiasi diri sendiri gitu ya teman produa ya. Tentunya ini mungkin menjadi salah satu motivasi ya atau penyemangat di awal pagi untuk memulai melakukan berbagai hal terutama aktivitas di rumah gitu. Orang banyak yang menyepelekan pekerjaan rumah, pekerjaan rumah mah gampang gitu ya kan teman produa, padahal pekerjaan rumah itu yang paling berat banget sih kalau menurut Dava nih teman produa. Ya mungkin hal-hal simpel ya kayak nyabut rumput ya kan, ini kan pekerjaan kita waktu masih kecil gitu ya, sampai sekarang juga melakukan itu gitu ya kan. Kadang-kadang kalau misalkan udah sibuk kerja di kantor, di rumah lihat rumput biasa aja gitu ya kan. Padahal itu juga mengurangi estetika ya ketika melihat halaman rumah itu dipenuhi dengan rumput-rumput, rumput-rumput liar gitu ya kan. Teman produ mungkin kalau misalkan lagi lagi punya waktu luang gitu kan di awal pagi bisa nih ya diberesin ya kan, dicangkul kalau misalkan rumputnya tebal banget gitu. Tapi kalau misalkan cuma atu-atu ya tumbuhnya ya nggak banyak, dicabut deh teman produa ya. Jadi mungkin aktivitas cabut rumput juga bisa meningkatkan fokus gitu ya teman berdua ya, karena kita duduk dan juga nyabut rumput. Nah di sini kita bisa fokus ke rumputnya. Jadi kalau tadi misalkan kita sudah terpapar media yang begitu banyak informasi gitu kan, jadi ketika kita istirahat sejenak ya dari scroll HP itu dan melakukan melakukan gotong royong seperti itu ya pagi-pagi, atau juga lepas dari scroll HP, mungkin ini bisa membuat kita tuh lebih fokus ya, lebih tenang dan terhindar dari yang namanya anxiety ya atau depresi dari informasi-informasi yang kita baca di sosial media ya. Karena sekarang pastinya setiap orang terpapar informasi melalui sosmed atau juga melalui televisi gitu kan teman produa ya, nggak sadar kalau misalkan informasi itu mempengaruhi pemikiran kita nih teman produa ya. Kadang kita awal paginya itu semangat banget ketika dengar informasi ini itu ya, jadi semangatnya itu dan motivasinya itu jadi ngedrop gitu kan teman produa, kan nggak asik banget gitu ya. Baik, kenali prokrastinasi ya, prokrast
prokrastinasi, kebiasaan menunda pekerjaan dan cara mengatasinya nih teman Pro 2 ya. Apalagi lagi WFH seperti ini kan, jadi pingin santai-santai aja lah gitu ya. Akhirnya kita menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang sering kali muncul saat seseorang dihadapkan dengan tugas yang terasa membosankan atau memicu tekanan. Nama lain dari kebiasaan ini adalah prokrastinasi, yaitu menunda pekerjaan secara sengaja walaupun orang tersebut mengetahui terdapat konsekuensi. Melansir dari situs American Psychological Association, prokrastinasi tidak selalu mengindikasikan orang tersebut pemalas atau tidak dapat mengatur waktu. Kebiasaan menunda memiliki keterkaitan erat dengan cara seseorang mengelola emosi negatif yang timbul ketika dihadapi oleh suatu tugas. Tugas yang menimbulkan rasa frustasi, cemas, bosan, atau bahkan khawatir gagal cenderung ya lebih mudah dihindari. Nah, saat memilih mengerjakan aktivitas lain, seseorang biasanya merasakan lega dalam jangka pendek walaupun pekerjaan utama masih belum diselesaikan. Nah, keadaan tersebut bisa membentuk pola yang berulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika kamu merasa tidak nyaman melihat tugas ya, lalu menundanya agar merasa lega, kemudian kembali tertekan saat di deadline mendekat ya. Dikutip dari apa Dictionary or psikologi, prokrastinasi berbeda dengan menunda pekerjaan secara sengaja karena alasan yang jelas. Menyusun rencana, menunggu datangnya informasi penting, atau beristirahat bukan tergolong prokrastinasi bila penundaan tersebut memiliki tugas jelas. Langkah pertama untuk mengurangi kebiasaan tersebut adalah mengetahui emosi yang muncul sebelum melakukan pekerjaan. Alih-alih langsung menghindari tugas, kita bisa mengakui rasa ketidaknyamanan tersebut dan mencari cara untuk menghadapinya ya. Membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil juga bisa membantu mengurangi beban psikologi saat dihadapkan oleh pekerjaan besar. Memulai dari satu aksi sederhana membuat pekerjaan terasa lebih mudah dikerjakan daripada membayangkan tugas secara keseluruhan. Nah, di samping itu seseorang juga harus menghindari kebiasaan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan setelah menunda-nunda pekerjaan. Penelitian yang dibahas oleh APA menunjukkan bahwa memaafkan diri sendiri justru bisa membantu seseorang mengulangi kebiasaan menunda. Yang menurut Akta Psikologika Seneca, merubah cara pandang terhadap pekerjaan juga bisa dijadikan taktik selanjutnya. Penelitian menandakan bahwa mengelola emosi melalui penilaian ulang dengan cara positif mampu menurunkan rasa tidak menyenangkan terhadap tugas dan membantu mengurangi prokrastinasi. Nah, jadi mengatasi kecenderungan menunda bukan sekedar soal memaksa diri agar bekerja lebih keras lagi, melainkan melalui cara-cara yang sudah disebutkan sebelumnya kita bisa membantu seseorang untuk keluar dari siklus tersebut. Teman Pro 2 ya, yang namanya menunda pekerjaan itu mungkin semua orang melakukannya ya, karena yang namanya bekerja kan apalagi pagi-pagi gitu pasti buat stres banget gitu ya. Akhirnya pekerjaan yang seharusnya itu sudah selesai karena ditunda jadi gak kelar-kelar gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti memberikan percaya diri, confident ya, percaya sama diri sendiri bahwa kita mampu melakukan pekerjaan tersebut gitu. Dan buat tahapan-tahapan mungkin ya teman Pro 2 agar gak membosankan gitu, dan tentunya pekerjaan tersebut dilakukan dengan mudah ya. Kalau ada tahapan-tahapannya gitu teman, kalau sekaligus pasti pusing banget gitu ya kan. Nah, kalau misalkan tubuh terasa capek, lelah, mungkin kita bisa berolahraga dulu ya, sarapan dulu, mandi pagi dulu gitu. Nah, baru dikerjakan tugas-tugasnya gitu kan. Jangan bangun pagi ya, gak mandi, gak sarapan, langsung
buat tugas itu pasti kamu stres ya dan bete banget gitu lihat pekerjaan kamu ya. Oke, teman Prodo, semoga apapun tugas dan pekerjaannya untuk di pagi ini berjalan lancar sesuai dengan keinginan dan harapannya ya. Tetap terus bersama Dava di 90,3 FM. Teman terbaik kamu ada Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta, lagu-lagu lainnya siap menemani pagi kamu di sesi Prodo pada selamat pagi teman Prodo. Satu terus bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Baik teman Pro 2 90,3 FM ada Juicy J dengan California. Baru saja kita simak bersama untuk di kesempatan pagi hari ini di sesi Pro 2 pada selamat pagi teman Pro 2. Satu informasi kembali dapat hadirkan untuk kamu, Nagan Trail Raya juara pertama inovasi alat TTG Aceh 2026. Teman Pro 2 Kabupaten Nagan Raya kembali menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat Provinsi Aceh. Tahun ini Nagan Raya berhasil meraih juara pertama Lomba Inovasi Alat Teknologi Tepat Guna TTG Provinsi Aceh tahun 2026 melalui inovasi mesin penyangrai kelapa Nile yang dikembangkan Posyantik Selanga, Gampung Kuala Tuha, Kecamatan Kuala Pesisir. Piagam penghargaan dan sertifikat diserahkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung Provinsi Aceh Dr. Haji Iskandar APSS ESOS MSI kepada Bupati Nagan Raya Dr. TR Kemangan SHMH yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya Said Mudar MPDMM bersama Ketua Posyantik Selanga Bustanul Suwardi. Penyerahan penghargaan berlangsung di Aula DPMG Provinsi Aceh Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026. Prestasi tersebut diraih melalui inovasi teknologi tepat guna berupa mesin penyangrai kelapa Nile, ya, inovasi yang dikembangkan Posyantik Selanga binaan DPMG P4 Kabupaten Nagan Raya itu dinilai memiliki manfaat sekaligus potensi pengembangan untuk mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat. Dalam lomba tersebut, juara kedua diraih Kabupaten Aceh Selatan melalui inovasi mesin penanam biji-bijian, sementara juara ketiga diraih Kabupaten Aceh Barat melalui inovasi mesin penghancur cangkang kerang. Kepala DPMG P4 Kabupaten Nagan Raya Said Mudar MPDMM menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai prestasi itu menjadi bukti bahwa inovasi yang lahir dari Gampung mampu bersaing di tingkat provinsi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut juga sejalan dengan arahan Bupati Nagan Raya yang terus mendorong pemerintah Gampung dan masyarakat untuk menciptakan berbagai inovasi dengan memanfaatkan potensi lokal. Said menambahkan, ya, keberhasilan tersebut sekaligus mengantarkan Nagan Raya menjadi wakil Provinsi Aceh untuk tampil pada ajang teknologi tepat guna tingkat nasional. Ia menyebutkan prestasi serupa juga diraih Kabupaten Nagan Raya pada 2025. Saat itu Nagan Raya berhasil menjadi juara pertama tingkat Provinsi Aceh melalui Posyantik Aloe Vera Alonema dan kemudian mewakili Aceh pada ajang TTG Nasional 2025 teman Pro 2. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat terus. Dapat ucapkan dari studio, jangan lupa sarapan pagi, ya. Semoga apapun aktivitasnya di sepanjang pagi ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah dapat susun di Plesis Pro 2 untuk menemani pagi kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi Jumat berkah, ya. Semoga apapun aktivitas pekerjaan yang kita lakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran serta juga keberkahan tentunya, ya. Amin ya rabbal alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro. Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
2: Suwe, suwe ora jamu, mas.
1: Lagu Sunda, Es Lilin.
3: Es Lilin,
1: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
4: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
1: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
5: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
1: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
6: Naneme kapasan si mane.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Baik teman Produa, 90,3 FM itu tadi lagu darinya The Massive, On or On ya teman Produa. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan untuk menemani pagi kamu dapat menghibur semuanya. Terima kasih sudah setia mendengarkan Produa dari Melabu, teman terbaik kamu. Tetap terus berhati-hati dan tetap waspada di jalan raya. Dan selamat kembali menunjukkan aktivitasnya untuk di hari ini, di Jumat yang di pagi Jumat yang berkah ya. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman Produa, kali ini dapat akan coba update informasi Stan Melabu kirim mahasiswa PPL KPM ke dua negara ASEAN ya teman Produa. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stan Tengku Dirunding Melabu kembali mendapat kesempatan menjalani pengalaman akademik dan pengabdian di luar negeri, mengirimkan sebanyak 17 mahasiswa ke luar negeri. Tahun ini sebanyak 11 mahasiswa mengikuti program praktik pengalaman lapangan atau kuliah pengabdian kepada masyarakat PPL KPM internasional di SMA Mahaj Syahsyah Tahfiz Sain.

Dr. Haji Samsuar MAG mengatakan PPL KPM internasional telah berjalan sejak 2024 dan menjadi salah satu upaya kampus memberikan pengalaman belajar mahasiswa di lingkungan yang lebih luas. Selama program berlangsung, mahasiswa akan terlibat dalam praktik mengajar, ya, pengabdian kepada masyarakat serta pembelajaran lintas budaya. Pengalaman tersebut diharapkan dapat mengasah kemampuan adaptasi, komunikasi, kerjasama sekaligus memperluas pemahaman mahasiswa terhadap budaya dan kehidupan sosial di negara tujuan. Menurut Syamsuar, ya, program tersebut merupakan langkah strategis dalam membentuk lulusan yang memiliki wawasan dan daya saing global. Ia berharap mahasiswa dapat membawa pulang pengalaman dan pengetahuan baru untuk diterapkan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Stan Tengku Dirunding Melabu dalam menyiapkan lulusan yang adaptif, kompeten, dan berwawasan global. Di sela pelepasan, Prof. Syamsuar juga berpesan agar mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar, membangun relasi, serta menjaga nama baik Stan Melabu selama berada di Malaysia dan juga Thailand. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Ya, terima kasih teman Produ yang sudah tetap setia bersama Dava untuk di pagi ini di Produ Waspada. Selamat pagi teman Produ. Kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya hingga tuntas nanti kebersamaan Dava untuk menemani pagi kamu pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Baik, ada Olivia Mars dengan Backseat, ya teman Produ, dan lagu Berusaha di Bawah Hujan, It Get Tough. Ada 2001 Kali dari Adrian Khalif dan Swim, BTS, ya, siap menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan pagi ini. Selamat pagi Jumat berkah, ya, semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga keberkahan. Amin ya rabbal alamin.

0: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
2: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
2: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu.
8: Ku tahu diriku jelas bukanlah yang pertama.
2: Marcel, Firasat.
9: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
2: Glenn Fredly, Kau.
10: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.
11: Sudah kulakukan yang terbaik.
12: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Kohab dengan Vitamin U ya, sudah mengantar ke pukul 8:44. Informasi waktu di studio, tetap semangat terus dapat ucapkan dari studio, semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan untuk kamu dapat menghibur ya. Nah, teman perdua kali ini, cara mengatasi kantuk di siang hari agar tetap bugar dan produktif, teman perdua, ini penting banget ya kan. Baru tidur ya udah ngantuk lagi gitu ya. Rasa kantuk pada siang hari merupakan hal yang cukup umum dialami, terutama setelah makan siang atau ketika tubuh kurang mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Ya, jika tidak dikelola dengan baik, rasa kantuk ya dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas dalam menjalankan aktivitas. Berikut teman perdua ya, atasi kantuk di siang hari agar tetap bugar dan produktif. Salah satu cara mengatasi kantuk di siang hari adalah memastikan kebutuhan tidur pada malam hari itu terpenuhi. Ya, orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Pola tidur yang teratur dapat membantu tubuh tetap bugar dan menjaga konsentrasi sepanjang hari. Selain itu, mengonsumsi air putih yang cukup juga penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Kekurangan cairan ya dapat membantu tubuh terasa lelah dan memicu rasa mengantuk ya, teman perdua. Aktivitas fisik ya ringan juga dapat menjadi pilihan untuk mengurangi kantuk. Berjalan kaki sejenak ya, melakukan peregangan tubuh akan, atau sekedar menghirup udara segar ya, dapat membantu meningkatkan aliran darah, membuat tubuh lebih segar atau fresh ya. Nah, mengatur pola makan juga perlu diperhatikan. Makan siang dalam porsi berlebihan ya, terutama makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana, dapat membuat tubuh lebih cepat merasa lemas dan mengantuk. Sebaliknya, konsumsi makanan bergizi seimbang dengan protein, sayuran, buah, dan sumber karbohidrat kompleks ya dapat membantu menjaga energi. Jika memungkinkan, tidur singkat atau power nap ya, teman perdua. Power nap ya selama sekitar 10 hingga 20 menit pada siang hari juga dapat membantu memulihkan energi dan meningkatkan kewaspadaan. Namun, tidur terlalu lama pada siang hari justru dapat membuat tubuh semakin lemas atau mengganggu pola tidur malam. Ya, dengan menerapkan pola tidur yang cukup, menjaga asupan cairan dan makanan, serta melakukan aktivitas fisik ringan, rasa kantuk di siang hari dapat dikurangi. Tubuh yang tetap bugar akan mendukung konsentrasi dan produktivitas dalam menjalankan berbagai aktivitas di siang hari tentunya, teman perdua. Baik, teman terbaik kamu tetap bersama Dava, dan ada lagu Bunga Cita Lestari, Aku Wanita. Hawk ya dari Hongs dari Nona, dan lagu Tulang dan Nadi, Tiara Andini. Teman perlu kita simak terlebih dahulu singlenya sebelum Dava pamit undur diri dari terdengar kamu ya, dan berikutnya nanti kamu akan ditemani oleh penyiar yang lainnya. Pastikan tetap terus bersama Pro 2 Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalenambas Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

dengerin lagu Tulang dan Nadi dari Nyati Randini ya teman Pro 2. Dafa juga harus pamit untuk diri dari Intra Dengar Kamu, karena selanjutnya nanti kamu akan ditemani oleh rekan Tami dari pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, spesial untuk di hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran di Jumat yang berkah ini teman Pro 2 ya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dapat pamit undur diri dari Intra Dengar Kamu.

Empat ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Hit Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nanti jatuh.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu muda, lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman berdua? Semoga tetap semangat dan moodnya ini selalu on fire ya. Balik lagi nih bareng Tami di Pro 2 90,3 FM, teman terbaik kamu. Nah, hari ini hari Jumat 21 Agustus, kita siap nih nemenin aktivitas teman-teman dengan musik-musik pilihan, info menarik dan tentunya suasana yang santai tapi tetap seru nih. Buat yang lagi kerja, lagi kuliah ataupun di perjalanan atau malah sekedar rebahan sambil ngopi nih, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 90,3 FM teman terbaik kamu, karena hari ini bakal ada banyak nih hal menarik yang sayang banget kalau dilewatkan. Jadi kita tetap stay tune di 90,3 FM Pro 2 Rimlabot teman terbaik kamu. Ini dia, kita ada apa dari Yogi Astara.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

buat yang tadi udah punya lagu favoritnya di kepalanya, sekarang waktunya udah pukul 10. Jadi ini sudah pukul 10 dan sampai pukul 12 nanti kami buka kesempatan nih buat teman-teman berdua untuk ikut menentukan lagu yang bakal menemani pagi sampai menjelang siang hari ini. Nah, mau request lagu yang lagi sering banget kamu dengarkan ada atau ada satu lagu nih yang punya cerita khusus buat kamu, bisa banget lagu badan-badan kerja, perjalanan, belajar, santai di rumah, sampai lagu yang sekedar bikin mood jadi lebih happy juga boleh banget nih. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kamu langsung aja kirim request lagu melalui WhatsApp di nomor 0811-6877-903. Jangan lupa tuliskan nama kamu, judul lagu yang kamu mau, dan nama penyanyinya, supaya kami bisa lebih mudah membaca dan menyampaikan request kamu di udara. Jadi jangan sampai cuma jadi pendengar hari ini, ikutan ramaikan suasana pagi perdua dengan lagu pilihan kamu. Siapa tahu lagu kamu, lagu yang kamu request juga sedang ditunggu-tunggu nih oleh teman berdua lainnya. Jadi sekali lagi request dibuka pukul 10 sampai 12 pas WIB. Catat waktunya nih, simpan nomor WhatsAppnya dan langsung kirim request terbaik kamu di 0811-6877-903. Tetap stay tune di Pro 2 MP Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kaleng 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Ya teman perdua, ada satu request yang masuk nih. Request kali ini datang dari Cha yang memilih lagu Sumpah Mati dari Selena. Wah, pilihan lagunya nih pas banget nih buat menemani suasana pagi menjelang siang hari ini ya. Buat Cha, terima kasih udah ikut meremehkan request time perdua. Semoga lagu ini bisa menemani aktivitas Cha hari ini dan tentunya juga bisa dinikmati oleh teman-teman perdua yang sedang stay tune nih bersama Tami. Nah, buat teman perdua lainnya yang request masih bisa dibuka sampai pukul 12 WIB nanti. Kalau ada lagu favorit yang ingin didengarkan, langsung aja kirim melalui WhatsApp 0811 6877903. Nah, sekarang waktunya kita nih dengerin lagu yang direquest oleh Cha, Sumpah Mati by Selena. Selamat menikmati.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya buat teman berdua yang dari tadi ini udah kepikiran lagu favoritnya, jangan khawatir, request masih dibuka nih sampai pukul 12 pas VIP. Nah, mau request lagu buat teman-teman yang kerja, santai perjalanan, atau sekedar bikin mood hari ini makin enak, langsung aja kirim request kamu melalui WhatsApp 0811-6877-903. Jangan lupa tuliskan nama kamu, judul lagu, dan nama penyanyinya. Siapa tahu lagu pilihan kamu nih yang berikutnya bakal kami putarkan khusus buat teman-teman teman berdua dimanapun berada. Jadi tunggu apa lagi, boleh request sekarang sampai jam 12 pas WIB, tutup bareng Tamai di Pro 2 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia,

啊，一定了。哈，那就这会儿。哎呀，拜拜，那公公拜，拜拜，哎，拜拜的。

0: cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kak, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Ah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang, kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kedua, dimanapun berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RM Labuh guna mengikuti silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Labuh. Selamat mengikuti.

Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang paling utama, mari senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan berbagai rahmat dan nikmat-Nya dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian, para tabi' dan tabi'in, para ulama mutakhadimin dan mutaakhirin, jamaah Jumat rahimakumullah yang kami muliakan. Hari ini kita berada pada hari tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. InsyaAllah Senin malam Selasa kita berada 12 Rabiul Awal. Hampir di semua masjid di Aceh, malam 12 itu akan diperingati milad ataupun maulid kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu pula, di masing-masing kampung, kecamatan, bahkan kabupaten telah mengagendakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini. Jadi karena itu hampir di semua kampung itu di Aceh khususnya, kendiri maulid itu dilakukan. Jamaah sekalian, kenduri maulid merupakan bahagian dari wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenduri maulid itu perlu dan penting untuk diwariskan kepada anak generasi kita sehingga mereka senantiasa tumbuh rasa kagum cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang kamu hingga cintanya kepadaku melebihi cintanya kepada dua orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan seluruh kaum dan seluruh manusia sekalian. Maka tuntutan mencintai Rasulullah yang sebahagiannya diwujudkan oleh kita melalui peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenduri maulid saja belum cukup. Kenduri maulid memang penting, tapi itu belum cukup. Ada hal lain yang juga tidak kalah penting, yang mana momentum bulan-bulan maulid ini yang tidak kalah pentingnya adalah kita mencontohi, menauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Mencontohi Rasulullah insyaallah akan membawa kita semua selamat hidup di dunia dan juga selamat hidup di akhirat. Karena selamat hidup di dunia dan di akhirat merupakan dambaan kita semua. Karena itulah kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah rahimakumullah yang kami muliakan, banyak sisi, banyak hal yang bisa kita contohi dalam kehidupan Rasulullah. Karena memang Rasulullah merupakan manusia terbaik di semua sendi kehidupan. Apakah
beliau sebagai ayah, beliau sebagai suami, beliau sebagai panglima perang, beliau sebagai khalifah, beliau sebagai tetangga. Beliau merupakan sosok yang utama untuk dicontohi oleh kita sebagai seorang muslim. Jamaah sekalian, ada empat sifat pada diri Rasulullah, sifat yang paling mendasar, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Yang mana hal ini kita kenal dengan sifat wajib pada Rasul, dan sifat itu perlu dicontohi oleh kita. Di antara empat sifat itu amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanahnya dari kecil beliau digelar dengan Al-Amin. Maka amanah Rasulullah itu diakui bukan saja oleh kawan tapi oleh lawan sekalipun. Itu terbukti pada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Orang-orang Mekah saat itu yang masih non-muslim pun setuju Rasulullah adalah yang meletaknya. Rasulullah, pendapat Rasulullah yang didengar. Di samping itu, dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah subhanahu wa ta'ala memang menyatakan manusia itu adalah makhluk amanah. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalhal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya amanah itu telah kami tawarkan kepada bumi, langit dan juga gunung, tetapi langit, bumi dan gunung enggan dan merasa takut untuk menerima amanah itu. Wa hamalhal insan, manusia dengan segala keterbatasannya menerima amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zaluma, menganiaya dirinya, jahula dan bodoh sekali. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam tafsir Jalalain dijelaskan amanah yang dimaksud dalam ayat ini adalah melaksanakan ibadah-ibadah seperti salat dan lainnya. Yang pada intinya amanah yang dimaksud adalah mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Di samping daripada itu, hadis yang sudah masyhur menyatakan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulu 'anir ra'iyah. Setiap engkau adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya. Paling kecil yang dalam kehidupan kita, kita akan memimpin diri kita masing-masing. Mulut kita, telinga, lidah, kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjul. Di saat mulut ini sudah nanti terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi, mempersaksikan mayaksibun, apa yang diusahakan oleh tubuh kita. Maka masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, untuk mempersempit sedikit makna amanah, kita melihat dari sisi hadis yang riwayat Tirmidzi, ada empat hal nanti di yaumil qiyamah yang kita semua harus mempertanggungjawabkannya masing-masing. La yadhulu qadma 'abdin hatta yus'al an arba'i khisalin. Setiap langkah manusia akan terhenti yaumil qiyamah, di yaumil qiyamah kelak, hatta hingga mereka diajukan empat pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnah,
Setiap kita akan dipertanyakan oleh Allah, umur yang Allah berikan, kemana kita habiskan? Kalau hari ini kita berumur 60 tahun, potong masa kanak-kanak 15 tahun, berarti 45 tahun harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Umur gratis, tetapi mempergunakannya tidak gratis, harus mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala, di mahkamah Allah. Umur yang kita gunakan di dunia akan kita pertanggungjawabkan. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mengandalkan ibadah kita cuma salat lima waktu, salat lima waktu bisa kita dikerjakan dalam waktu 10 menit, 10 kali 5 50 menit. Ada waktu 23 jam 10 menit yang lain. Maka kalau kita andalkan kita mencari redha Allah cuma di salat lima waktu, sungguh 23 jam 10 menit akan terbuang percuma. Maka oleh karena itu, perbaguslah niat. Karena Nabi menyatakan betapa banyak pekerjaan yang nampaknya adalah pekerjaan dunia, tapi dia menjadi pekerjaan akhirat karena bagus niatnya. Dan betapa banyak orang yang melakukan pekerjaan yang nampaknya pekerjaan akhirat, tapi akan menjadi pekerjaan dunia karena buruk niatnya. Maka setiap aktivitas yang kita lakukan, agar kehidupan umur yang telah Allah amanahkan ini bermakna dan sanggup kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, maka pergunakanlah umur itu dengan sebaik mungkin. Yang kedua, anjasadihi fima aflak. Setiap kita akan Allah pertanyakan nanti, seluruh jasad kita untuk apa kita gunakan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai anggota zahir sampai anggota batin, itu semua memerlukan pertanggungjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak dini tentunya kita jaga mata, kita jaga telinga, kita jaga lidah, jangan berucap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan sesuatu akan mendatangkan mudarat untuk kita, bukan saja di dunia, terlebih nanti di akhirat. Yang ketiga, setiap kita akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah, di mahkamah Allah, an ilmihi fima amala bihi. Setiap kita akan dipertanyakan tentang ilmu yang sudah ada, apa yang sudah kita amalkan dari ilmu itu. Jadi ilmu yang ada pada diri kita masing-masing itu adalah amanah, dan itu harus dipertanggungjawabkan nanti hadapan Allah. Maka oleh karena itu, sejak dini seharusnya kita memposisikan diri memiliki ilmu-ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang dengan ilmu itu bermanfaat, baik untuk dunia, terlebih untuk akhirat. Dan ilmu yang bermanfaat ini, itu termaktub dalam hadis Nabi SAW, apabila seorang anak Adam telah mati, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga perkara, di antaranya ilmun yantafa'ubish, ilmu yang bermanfaat. Maka jamaah-jamaah yang memiliki kelebihan ilmu, jangan pelit dan jangan kikir, jangan punya semboyan di Aceh Baratnya cuma lun yang ahli di bidangnya mendong, dan lun tikola lun pakai peng, jadi muruno bak lun pakai peng. Ilmunya terbatas manfaatnya. Maka biarlah kita hidup memiliki ilmu seperti sungai terus mengalir, dan orang akan mendapat manfaat dari ilmu itu, karena ilmu adalah amanah, dan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat jamaah sekalian, an malihi min ainak tasabat wa fima anfaqhu. Setiap kita akan dipertanyakan tentang harta yang hari ini kita miliki, dari mana harta itu kita usahakan, dan untuk apa harta itu kita nafkahkan. Jadi pertanyaannya dua, dari mana dan untuk apa. Maka kita dalam kehidupan ini dituntut benar cara mengusahakannya dan betul cara memanfaatkannya.
keliru cara mendapatkan, benar cara memanfaatkan itu belum. Atau benar cara mendapatkan tapi keliru saat memanfaatkan itu juga tidak benar. Dua-duanya harus benar. Kita harus mempertanggungjawabkan sumber dari harta itu, dan juga kita harus mempertanggungjawabkan nanti di mahkamah Allah kemana harta itu setelah Allah titipkan kepada kita. Hal ini wujud bahagian daripada kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat amanah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, keinginan, motivasi dalam diri kita masing-masing untuk mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian penyampaian singkat, semoga ada manfaatnya. Amin.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

rapat darurat ya. Allahu Akbar.

Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka

χάρουν μου. Allahu Akbar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Dekat.

Iya baik Tuan Perdua, dimanapun berada, baru saja Anda mengikuti sholat, mengikuti baru saja Anda bergabung bersama Prosatu Irma Buah Guna mengikuti silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Ngong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Shine bright like a diamond.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Prodo yang masih tune in bersama dengan Prodo Melabuh pastinya, yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 pasti jam pukul 16 Melabuh Aceh Barat. Dan juga teman Prodo, mohon maaf juga nih, aku masih belum sehat ya teman Prodo, jadi gak enak banget, mual-mual terus bawaannya. Semoga kalian sehat terus ya teman Prodo, dan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Kuasa pasti. Untuk di hari Jumat ini Nanda akan coba terus temani teman Prodo hingga kelar ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat di 21 Agustus 2026. Teman Prodo, salah satu lagu tadi baru saja kita putarkan dari Meta Zulia, Cinta Dalam Hati, cover dari Ungu teman Prodo. Dan selanjutnya kita akan coba putarkan ada lagu dari Astrid dengan Baik-Baik, dan ada beberapa lagu-lagu lainnya yang sudah Nanda subscribe di playlistnya Prodo FM, serta nanti juga ada informasi-informasi ringan lainnya dari www.rri.co.id/melabuh.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup.

0: itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri enggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Enggak tahu.
4: Enggak tahu.
5: Suka nonton tapi enggak tahu.
6: Perkaya diri sendiri.
7: Menggelap orang.
8: Penggelapan uang negara.
9: Korupsi itu enggak boleh.
6: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
10: Haram.
11: Nanti masyarakatnya enggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
12: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
13: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

Metro 2 RRI Melabuh. Teman terbaik kamu perlu nana informasikan untuk Azan Asar hari ini pada jam 15:56 waktu Indonesia Barat. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 FM, teman Pro 2. Salah satu lagu dari SO9 cukuplah sudah bakal aku play buat kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman-teman baik kamu. Untuk saat ini sudah tiba saatnya azan. Asar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabo. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabo minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabo menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabo, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sejak tren selfie mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

93 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Tapi terus bersama dengan Prodo FM, teman Prodo. Untuk informasi waktu ini sudah jam 16:23 waktu Indonesia Barat. Dan semoga saja teman Prodo sudah pada kelar semuanya melaksanakan ibadah sholat asar. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

Pro 2 Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu. Berikut ini ada informasi tentang fakta kulit. Yang pertama, berat kulit itu, teman Pro 2, kalian tahu gak sih? Iya kan? Berat kulit dalam tubuh manusia itu mencapai 3,6 kilo. Nah, kalau kita jadiin kulit itu kerupuk kulit, banyak tuh. Bercanda ya. Nah, rata-rata kulit manusia dewasa ini memiliki luas permukaan kulit hingga 2 meter persegi dengan berat mencapai 3,6 kg. Menjadi organ terbesar dalam tubuh manusia, penting menjaga kulit agar tetap sehat luar dan juga dalam. Ya kan? Yang paling penting adalah kita harus menjaga kulit dari paparan sinar matahari, teman berdua. Terus yang kedua, kulit itu menghasilkan 30 ribu sel kulit mati setiap menit, teman berdua. Jadi nggak kebayang ada berapa banyak sel kulit mati yang ada di kulit kita, guys. Nah, setiap menitnya ada 30 ribu sel kulit mati yang muncul dan juga menyebar di seluruh tubuh. Nah, itu dia tadi ya. Nah, jadi tapi setiap orang beda-beda sih. Maksudnya sel kulit matinya beda-beda dari setiap orang. Ada orang yang kayak rajin mandi, terus mungkin rajin scrub, ya kulit matinya tuh enggak yang sebanyak orang yang kayak dekil gitu misalnya. Orang yang jarang scrub gitu ya. Kalian jarang scrub ya? Enggak ya. Yang ketiga adalah kulit sehat itu berganti sel baru setiap 28 hari. 28 hari itu berapa minggu ya, guys? 1 minggu 7 hari, 4 minggu dong kalau gitu. Aku agak menyebalkan sih kalau matematika, aku emang agak susah gitu ya. Nah, sel kulit mati itu akan tergantikan itu setiap 28 hari sekali. Namun optimasinya pada setiap orang itu kan berbeda juga. Kulit yang terhidrasi dengan baik itu akan beregenerasi dengan lebih optimal dibandingkan kulit yang dehidrasi atau kulit yang kering. Kalau kulit yang terhidrasi itu kulit yang lembab. Kulit yang dehidrasi itu kulit kering, kayak tanah sawah itu retak-retak ya. Nah, untuk membantu proses ini, itu kita disarankan untuk melakukan yang namanya eksfoliasi. Cukup untuk 1 minggu sekali saja. Atau scrubbing, mandi dengan scrubbing gitu. 1 minggu sekali boleh lah, jangan terlalu sering juga, bahaya. Rusak kulit kalau terlalu sering. Yang keempat adalah 95% penyebab penuaan dini itu adalah karena sinar UV, teman peroda. Nah, itu dia kenapa paparan sinar matahari yang berlebihan jadi faktor utama penuaan dini pada kulit. Sinar UV akan mempengaruhi fungsi melanin yang menyebabkan warna kulit yang lebih coklat, bahkan menimbulkan bercak-bercak penuaan. Pemakaian sunscreen itu sangat penting, teman peroda, untuk proteksi kulit. Jadi pilihlah SPF yang kira-kira kurang lebih 30 itu udah cukup untuk outdoor ya. Nah, jadi untuk outdoor udah cukup lah 30. Di atas 30 lah gitu. Itu penting untuk menjaga kulit kita supaya tetap sehat ya. Yang kelima adalah kulit berminyak memiliki 400 juta sel-sel mati. Tuh, bayangkan. Jadi kulit berminyak ini, guys ya, teman berdua, memiliki lebih banyak sel kulit mati dibandingkan dengan kulit normal. Nah, kulit bermasalah karena berminyak itu seperti kayak kita berjerawat, itu diperbolehkan untuk melakukan eksfoliasi ribet banget, lebih sering dibandingkan kulit normal. Tapi tidak perlu berlebihan dan juga agresif, karena kan kulit yang berminyak juga sensitif. Jangan sampai teriritasi nanti jerawat atau yang lainnya itu tambah parah. Jadi proses eksfoliasi itu, sekarang kalau misalnya aku bicara proses eksfoliasi itu enggak yang kayak kita

0: gosok kulit sampai enggak, kan banyak sekarang kayak exfoliasi itu hanya dioles aja di kulit gitu ya. Tapi jangan terlalu sering karena itu bisa bikin kulit kita sensitif. Tetap bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Nanti kita akan update informasi lainnya, so stay tune.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan. Ia adalah salah satu wujud lokal atau wisdom atau kearifan lokal yang perlu diturunkan ke generasi penerus. Ia juga perlu dikampanyekan kepada masyarakat luas sehingga menjadi objek wisata. Kegiatan kesenian Bloh Apuy ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan serupa akan terus digelar guna memperkuat apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi yaitu Bloh Apuy atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Bloh Apuy atau upacara Bloh Lam Apuy, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar kering. Prosesi pembakaran kayu sebagai sarana Bloh Lam Apuy dilakukan pada malam hari, di awal atau di akhir bulan Qamariyah atau Hijriyah. Saudara pendengar, ternyata pemilihan awal atau akhir bulan ini bertujuan agar kondisi malam benar-benar gelap sehingga cahaya api benar-benar terpantul dengan terang. Kayu-kayu kering itu ditempatkan ke dalam wadah besi tempat membakarnya. Ukurannya kira-kira 1 meter x 1,5 meter. Wadah itu mirip dengan tempat bakar ikan. Saudara pendengar, untuk memulai Bloh Lam Apuy ini, seorang tokoh masyarakat membaca basmalah dan umul Quran saat mulai membakar kayu dengan korek yang disirami bensin. Tokoh tersebut memohon doa kepada Allah agar bara api tersebut tidak terasa panas saat dilintasi telapak kaki yang telanjang oleh warga desanya.

tersebut terkabul. Warga yang berjalan di atas bara api tidak ada yang terbakar dan tidak merasa kepanasan. Menurut sejarah, Bloh Lam Apuy pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh almarhum Bumai Husin. Ia sendiri adalah pribumi asli Aceh Barat. Bumai mengajarkan tata cara Bloh Lam Apuy kepada beberapa penduduk setempat. Perlu diketahui, Bloh Lam Apuy tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh seseorang. Akan tetapi, untuk keselamatan seseorang berjalan di atas api, tentunya dibutuhkan ilmu atau doa yang dibacakan oleh ahlinya. Setelah lama menghilang, tentu saja akhir-akhir ini tradisi Bloh Lam Apuy dimunculkan kembali oleh ahli api yang baru, yakni Mas Nim. Ia sendiri adalah cucu dari Bumai Husin, anak dari Tengku Imam Marzuki. Tentu saja tradisi Bloh Lam Apuy masih terus dilestarikan hingga saat ini. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kedua Melabu, teman terbaik kamu. Nah, berikut ini kita akan update informasi tentang fakta unik pembuluh darah, teman Perdua. Nah, ini ada tiga jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan juga kapiler ya. Masing-masing itu memainkan peran yang sangat spesifik dalam proses sirkulasi darah kita, teman Perdua. Nah, jika semua jenis pembuluh darah tersebut diletakkan dalam satu baris nih, teman Perdua, kalian tahu gak sih fakta uniknya? Kalau misalnya ini kan pembuluh darah kita itu kan kayak semacam apa ya, itu kayak semacam akar-akar gitu loh di dalam tubuh kita. Nah, kalian tahu gak fakta menariknya kalau misalnya kita tarikkan atau ibaratnya kita bariskan, kita luruskan tuh semuanya dari ujung ke ujung, mereka akan membentang sekitar 60 ribu mil atau setara dengan 100 ribu kilometer. Dikutip dari LifeScience, teman Perdua, sebagai perbandingan, keliling bumi menempuh jarak sekitar 25 ribu mil atau 40 ribu kilometer. Nah, artinya pembuluh darah kamu, pembuluh darah seseorang itu bisa mengelilingi planet ini sekitar 2,5 kali. Lo bayangkan ya, Masya Allah, benar-benar ya, luar biasa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapiler yang merupakan pembuluh darah terkecil akan membentuk sekitar 80% dari panjang ini. Itu dia, teman Perdua, fakta unik tentang pembuluh darah. Don't go anywhere, stay tune, tetap bersama dengan Perdua Melabuh, teman terbaik.

Adanya Manusia Hebat. Itu berkisah dari kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD. Kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore. Jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Berikut ini ada informasi jenis makanan teman Pro 2 yang bisa kamu konsumsi untuk pemulihan setelah kamu sakit teman Pro 2. Nah, gak bisa dipungkiri kan kalau misalnya ketika kita udah sakit atau sedang sakit, itu kita pasti mengupayakan diri kita supaya kita itu cepat sembuh. Entah itu dengan istirahat, dengan minum obat, dan juga mengkonsumsi makanan yang memang dianjurkan atau menghindari makanan yang memang tidak dianjurkan. Supaya tujuannya apa? Supaya lekas sembuh teman Pro 2. Meskipun sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, banyak juga yang memang di antara kita itu harus tetap mengkonsumsi makanan tertentu untuk pemulihan setelah kita sakit nih teman Pro 2. Nah, supaya apa? Supaya kita memang tetap yang namanya sembuh maksimal dan benar-benar sembuh banget gitu kan. Bagaimanapun juga nih, memang tubuh kan yang memang setelah mengalami sakit itu masih harus mendapatkan perawatan. Walaupun kita udah sakit, kadang kita masih agak kurang stamina, kayak masih lemes gitu kan. Makanan-makanan yang teratur sesuai dengan anjuran ahli gizi supaya penyakit yang baru sembuh itu tidak kambuh lagi. Ada beberapa nih teman Pro 2. Yang pertama adalah telur. Telur ini menjadi salah satu bahan makanan yang memang direkomendasikan untuk kamu yang memang dalam masa pemulihan agar tubuh kamu bisa menjadi lebih sehat optimal kembali. Telur ini punya kandungan protein yang cukup tinggi dan juga mudah diserap oleh tubuh kita, teman Pro 2. Jadi kandungan protein yang ada pada telur ini bisa bantu dalam katakanlah pemulihan luka, terus juga bisa bantu tubuh kita untuk dari yang memang kemarin itu sakit, ya kan, lesu, bisa cepat membaik. Oke, next, setelah telur nih ada buah jeruk juga teman Pro 2. Siapa sih yang gak suka buah jeruk, ya kan? Nah, jeruk ini juga merupakan buah yang cocok banget dikonsumsi pada saat pemulihan setelah kamu sakit nih teman Pro 2. Sebab sebagaimana yang memang sudah diketahui secara umum, ya kan, bahwa buah jeruk ini mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi teman Pro 2. Nah, seperti yang kita ketahui kalau misalnya vitamin C itu memang dia dongkrak banget kalau misalnya kita itu mau sembuh, kita mengkonsumsi vitamin C jadi lebih cepat sembuhnya teman Pro 2, ya kan? Adapun juga kandungan flavonoid yang memang baik banget untuk mengurangi adanya peradangan yang tinggi di dalam tubuh kamu. Selain itu, dia juga bisa membantu memperkuat antibodi. Jadi kamu akan semakin pulih. Nah, jadi setelah telur, jeruk, kita menuju ke salmon nih teman Pro 2. Nah, salmon atau ikan salmon yang memang baik bagi kesehatan karena dia memiliki kandungan vitamin B. Kalau tadi di jeruk itu ada vitamin C. Terus juga kalau di telur juga tadi banyak kandungan vitamin termasuk protein. Kalau di salmon dia juga ada yang namanya vitamin B nih guys ya, protein dan juga zat besi. Serta ada juga kandungan zinc, lemak omega 3 dan juga selenium yang bagus untuk membantu menyembuhkan luka. Dan juga selain itu kekebalan pada tubuh kamu juga akan semakin kebal, peradangan juga akan berkurang. Nah, jadi itu dia kenapa, ya kan, banyak sekali nih di antara kita kalau misalnya habis sembuh sakit itu kita juga masih dianjurkan untuk makan makanan gizi yang seimbang oleh pakar gizi dan oleh dokter, tujuannya supaya masa pemulihannya itu jadi lebih cepat teman Pro 2. Terus juga kita nggak bisa melewatkan yang namanya kacang-kacangan atau dan juga biji-bijian nih teman Pro 2. Jadi selanjutnya adalah kacang-kacangan yang bisa kita makan juga seperti almond, terus juga kacang-kacangan yang lainnya, atau juga ada biji-bijian seperti biji dari bunga matahari. Siapa nih yang masih suka mengkonsumsi biji bunga matahari? Atau sekarang kan dalam kemasannya kuaci gitu kan. Nah, itu juga dianjurkan teman Pro 2. Sebab kacang-kacangan dan juga biji-bijian ini mengandung vitamin E. Memang tujuannya adalah kita mengisi kembali vitamin yang udah berkurang di dalam tubuh kita pada saat kita sakit. Jadi kita dongkrak lagi vitamin, ya kan? Mulai dari vitamin A, B, C, E dan juga vitamin D, vitamin dan juga protein dan gizi yang seimbang lainnya teman Pro 2. Terus kalian tahu gak sih, ini salah satu kesukaan Nanda nih teman Pro 2, teh hangat. Ternyata masih banyak juga orang yang menganggap bahwa teh hangat sebagai obat alami yang bisa meredakan adanya gejala pada badan yang gak enak atau ketika seseorang ini kayak dia mau pingsan, puyeng, pusing. Biasanya langsung disuguhkan, kasih teh hangat gitu kan. Nah, tentu saja ada alasan yang menyajikan atau yang meyakinkan dari sisi kesehatan dan juga medis. Nah, teh ternyata ini mempunyai dekongestan yang bisa bantu dalam melegakan hidung yang sedang tersumbat. Minum teh hangat tuh. Terus selain itu juga bisa memiliki dan juga punya kandungan antioksidan dari polifenol. Nah, teh sendiri juga punya sifat dalam bantu pengurangan rasa radang yang ada di dalam tubuh. kalau misalnya kita melihat manfaat lainnya juga banyak ya dari teh hangat. Juga dia itu bisa yang namanya bantu mencegah adanya infeksi di tubuh, serta ada antibakteri dan juga anti jamur dalam teh hangat. Oh, luar biasa. Yang pastinya kalau misalnya habis itu kita juga mengkonsumsi sayur-sayuran yang hijau, teman Produa. Ini pasti sangat sering disarankan oleh dokter kita, oleh ahli gizi kita. Pada saat kita sakit, kita berobat, mereka selain memberikan kita obat, juga memberikan kita nasihat, saran, terus juga dibarengi dengan jangan lupa makan ini, jangan lupa minum ini, pasti gitu kan ya. Nah, jadi sayur hijau, ada juga yang memang tidak ketinggalan dari dengan sayur hijau nih, teman Produa, memberikan banyak manfaat. Seperti kalau misalnya sayur hijau itu yang gak boleh ketinggalan, apalagi ada kangkung, bayam, sawi, lobak, dan juga yang lain-lainnya. Pastinya itu kita terserah sih disuruh pilih, karena ada yang suka kangkung, ada yang suka sawi, ada yang suka bayam gitu. Atau bahkan lebih bagus kalau misalnya kalian itu suka semua, ya kan, tinggal di mix aja. Entar makan ini, besok makan ini, lusa makan ini, bener nggak? Tapi ini yang sayangnya orang yang gak suka sayur nih guys, ini agak susah sedikit. Kalau misalnya gak suka sayur, itu agak susah kalau misalnya masa pemulihannya. Pasti dia itu jauh lebih cepat orang yang suka sayur daripada yang gak suka sayur pemulihannya. Bener deh, coba deh ntar buktikan sendiri ya kan. Jadi makanya kalau dari sekarang kalian tuh gak suka sama sayur atau kurang suka sama sayur, boleh dari sekarang kalian mencintai sayur. Oke, okay. Jadi sayuran hijau ini juga mempunyai kandungan yang baik nih teman Produa ya. Pastinya sayur juga punya kandungan vitamin C, magnesium, vitamin A dan lain-lain. Terus kalian pernah gak sih kalau misalnya habis sakit itu kalian minum madu? Yang biasanya kalian jarang minum madu, tiba-tiba habis sakit kalian konsumsi madu. Kayak aku dong kalau gitu. Aku kalau udah mulai masa pemulihan pasti aku minum madu. Tapi di hari-hari biasa kayak terlewatkan minum madu. Gak tahu kenapa, entah karena memang madu itu terlalu manis dan Nanda tuh kurang suka teman Produa kalau minum yang manis tuh kayak pedih, perih hati gitu loh. Tapi kalau udah masa pemulihan pasti aku cari madu tuh di kulkas. Jadi memang itu madu harus ada di kulkas teman Produa ya. Madu ini gak ketinggalan juga, selanjutnya adalah kita harus mengkonsumsi yang namanya madu gitu loh. Ya seperti kita ketahui madu kan dia punya antibakteri yang memang tidak lemah gitu loh. Nah ini bisa bantu jika kamu terkena batuk atau lebih lagi kalau misalnya batuknya tuh udah mau reda, minum madu jadi cepet reda terus batuknya. Bahkan madu juga bisa bantu meringankan rasa peradangan yang sering muncul pada tenggorokan. Kamu pasti pernah kan misalnya abis mau sakit atau abis mau masa pulih itu tapi kerongkongan tuh masih tenggorokan tuh masih rada-rada kurang nyaman gitu loh. Nah kamu bisa campurkan madu dengan air hangat atau juga ya kamu konsumsi langsung juga boleh gitu loh, atau kamu seduh dengan air hangat juga bagus gitu loh. Jadi langsung diminum aja, dan itu diminumnya pada saat kamu udah makan pastinya ya kan. Terus kalau misalnya pagi abis sarapan minum, terus juga ntar sorenya kamu juga minum madunya gitu loh. Dalam batas wajar ya, gak usah yang berlebihan. Nah apalagi diminum dengan minum langsung boleh, minum air hangat boleh. Nah itu benar-benar bisa kayak membunuh bakteri yang ada di tenggorokan kamu. Jadi sisa-sisa batuk itu jadi langsung hilang batuknya, langsung sembuh deh gitu ya. Oke guys, teman Produa, nanti kita akan update lagi banyak informasi lainnya. So tetap bersama dengan Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jam Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak ingin menikmati tempat-tempat wisata yang indah? Ya, pasti mau dong. Pendengar, hari ini saya ingin menikmati sejuknya air, indahnya alam yang hijau, dan tempat yang membuat kita terasa nyaman serta jauh dari hiruk-pikuk kota yang padat. Tidak seberapa jauh dari ibu kota Provinsi Aceh, hanya butuh 2 jam perjalanan atau sekitar 60 km jika berkunjung ke sana. Wisata Sungai Lam Sujen, Kecamatan Lung, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Inilah nama tempat wisata yang akan kita telusuri. Saya yakin, pasti pendengar banyak yang belum tahu dengan tempat wisata ini. Dalam bahasa Indonesia, Lam Sujen adalah dalam suara setan. Terdengar seperti menakutkan, tapi keindahan alamnya sangat menakjubkan. Bagaimana tidak, keberadaan tempat wisata ini terbilang tersembunyi. Berada di salah satu kaki gunung dari pegunungan Bukit Barisan yang berdiri di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. Selain itu, tempat ini juga diselimuti oleh pepohonan hijau. Pastinya, kesejukan dan kesegaran dari alam Kampung Lam Sujen bakal ditawarkan kepada para pengunjung ketika tiba di lokasi. Pastinya, kesejukan dan kesegaran dari alam Kampung Lam Sujen bakal ditawarkan kepada para pengunjung ketika tiba di lokasi. Jangan takut jenuh selama di perjalanan, sebab sepanjang jalan menuju lokasi, mata Anda akan dimanjakan dengan hamparan pantai serta pergunungan yang dimiliki dari alam Kabupaten Aceh Besar. Tentu, alangkah lebih baiknya bila perjalanan dilakukan dengan mengendarai kendaraan pribadi ataupun menyewanya, supaya kamu bisa lebih santai dan menikmati panorama alam lainnya sebelum tiba di kawasan Sungai Lam Sujen. Bagi kamu yang berkunjung, khususnya pecinta buah durian, tentunya kawasan Lam Sujen memiliki nilai plus tersendiri. Sebab tak hanya dapat menikmati wisata alamnya, namun juga bisa mencicipi durian yang baru datang dari kebunnya. Sungai Lam Sujen memang sudah ada sejak dahulu. Namun, untuk dijadikan lokasi atau destinasi wisata untuk liburan, tempat ini terbilang baru. Belum ada tampak sentuhan dari tangan-tangan pengelola wisata. Hal ini bisa dibuktikan tanpa adanya pondok-pondok maupun tempat khusus untuk pengunjung yang dibuat di lokasi bantaran sungai. Dalam artian, pengunjung harus menyatu dengan alam, misalnya berteduh di bawah pohon atau membawa tikar sendiri bila berada di lokasi. Bebatuan yang bertabur di sungai pun tampak gagah, yang bisa kita duduki. Serta gemercik air yang bersentuhan membuat kita tenang jika berada di sana. Bagi kamu yang selama 6 hari dalam sepekan disibukkan dengan dunia kerja, menikmati wisata alam seperti ini bisa membuat kita tenang dan hilang dari beban pekerjaan yang membuat kita stres setiap harinya. Tentu saja, ini sangat kita butuhkan agar kita tetap selalu bisa menikmati alam dan mencintai alam seperti kita mencintai diri kita sendiri. Rasa ketenangan, kehangatan, dan kesejukan bisa kita dapatkan saat kita berada di tempat wisata Sungai Lam Sujen ini. Namun, kawasan tempat wisata Sungai Lam Sujen harus tetap kita jaga bersama. Jangan meninggalkan sampah dan membuang sampah di sembarangan tempat, kecuali jejak kaki kita. Bawalah sampah dari sisa makanan yang Anda bawa, sebab agar tempat wisata tetap asri, maka kita harus saling mengerti. Demikian Teacher bersama saya Muna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

90.3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Untuk informasi waktu ini, teman Pro 2 sudah jam 6 sore. Kita masih melanjutkan untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah tersusun rapi di playlistnya Pro 2 FM. Tetap ya terus bersama dengan Anda, teman Pro 2, salah satu lagu dari Armada. Apa kabar? Saya yang bakal aku play buat kamu. Selamat mendengarkan, enjoy your music.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

azan Isya azan Maghrib berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan dia bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Maghrib. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: FM, teman terbaik kamu, saatnya kita ikuti program Pro 2 Jakarta untuk musik live jazz. Sekaligus nanda pamit undur diri dari ruang simpang teman Pro 2. Bila itu Fidwa Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar gue make sure sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kelihatannya ya. Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Tapi kalau udah lagi capek, udah nggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek, enak sih. Emang enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian ya gitu, kita masih tetap harus
0: ya. Siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyari.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience saja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah. Main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa?
1: Anjing.
0: Oh wow. Okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun keberuntungan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya, serius gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu wolu-wulan, terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu nih.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
1: Agak lumayan.
0: Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya anjing yang nggak terlalu clingy gitu kan.
1: Ya, dia agak sih.
0: Lumayan lah ya. Lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
0: Setahun
1: sih.
0: Ada ya.
1: Ada,
0: karena
1: ada.
0: Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh ya? Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh bedanya, kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak, gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva, Shanti,
0: iya,
1: terus
0: itu.
1: Ada soundtrack yang lagi lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo ya, filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Offline ya. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu. Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya,
1: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Gue
1: bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis di tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada tuh kata-kata nekat nih.
0: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja. Udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu teman bro dua yang ingin tanya-tanya, pingin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Barizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi
0: gitu. Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu. Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia.

0: Oke oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Mana.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu gue. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus. Ya mau sampai kapan gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu. Ember. Kan. Iya kan, benar-benar. Tapi berarti oke, kita lupakan masalah beda agama ya. Karena itu kayaknya udah mentok banget, mentok ya, mungkin tinggi banget ya. Oke, okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu. Yang mungkin si pasangan ini enggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Bener-bener. Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Terus kan kayak misalnya. Kalau menurut gue, misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2. Gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Oke. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue gak accept nih gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh misalnya. Kan ada yang kayak gitu.
0: Iya
1: gitu,
0: nekat ya.
1: Nah, ada yang itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih. Harus bisa mencintai diri kita sendiri. Harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan apa ya? Menemukan jalannya lah ya. Gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
1: Gak, karena gitu kita kok, gak gitu kan?
0: Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan.

0: benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: Dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja ini dia Nekat dari Mariska Juwita.

0: Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Nah, gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak kalau padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih ya, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B. R&B pop, sorry.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Nah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar. Kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Nanti kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harus trial ya. Gue pikir ya juga ya. Ini kan kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Trial itu dia. Gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada puitis
0: gitu, nggak ada ya.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan gitu.
0: Oke, okay. Sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati ya terlalu puitis banget gitu kan, nggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya. Bread nih kata-katanya bread.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa kayak intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu?
1: Belum
0: ya? 6. Ada 6 lagu. Oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya, benang merahnya apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Ya. Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu enggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak ke pop

0: hip hop ya mungkin ya, ya sesuai genrenya yang mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Oh ya lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke. Okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau gak sih dari suara mereka tuh kedeng tuh. Kedeng.
0: Iya benar, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih. Kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara semen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih tadi, ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak... untuk aransemen enggak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya. Okay, kalau ini enggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer gitu ya.
1: Oh, layeran. Anjir. Kayak apa dari depan sampai belakang alat tuh. Enggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright.
1: Alright.
0: Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia soloist gitaris. Gue gak bisa spill nanti.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Sebelum gue kesini tadi gue bisa parang sama dia. Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng dia. Okay. Ya kan pasti
0: nanti
1: tuh.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Makanya aja.
1: Sorry banget.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timelinenya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy Listening
1: loh.
0: berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Ya kan, pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat
0: ya.
1: Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa dong, boleh gitu dulu kan. Pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok.
1: Ya. Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Hard sell.
0: Bener. Terlalu marketing rasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun
1: ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya berisik kan ya.
0: Awalnya ambience.
1: Agak ganggu lah. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar-benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya, gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih banget ya, sedih banget.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Thank you
0: so much. Sukses selalu.
1: Sama-sama.
0: Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Lama-lama udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z,
0: yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads.
0: Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes, betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Produa, teman terbaik kamu, Anda telah mengikuti Musik Live Chat Nasional ya, tentunya di Produa Jakarta. Semoga lagu-lagu dapat menemani di suasana malam buat teman Produa ya. Dan tentunya senang kembali bisa dapat menemani di ruang dengar Anda, tentunya di Malam Produa Jaga Malam. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman Produa, selamat malam. Semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman Produa, tentunya kita hadirkan ya di segmen tentunya lagu-lagu. Nanti setelah informasi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Teman Produa, teman terbaik kamu, dari studio Produa telah menunjukkan pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ya, kita akan hadirkan satu informasi untuk di ruang dengar Anda, yang mana informasi ini kita kutip dan kita lansir dari halaman rri.co.id. Dan tentunya satu informasi akan kita hadirkan ya, dari bidang hukum, dari Banda Aceh. Mantan ajudan ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale, usia 33 tahun, menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangannya Nadia binti Nurdin, usia 41, di Taman Bustanus Salatin, Kota Banda Aceh pada Kamis kemarin. Pelaksanaan hukuman cambuk tersebut disaksikan ratusan warga yang memadati kawasan Taman Bustanus Salatin. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap Nadia. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika, mengatakan kedua pasangan ini masing-masing dijatuhi hukuman ukubat takjir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Sementara itu, Nadia dalam perkara yang tercatat dengan nomor 33/JN/2026/MS BNA Banda Aceh tertanggal 27 Juli 2026 dijatuhi hukuman cambuk 25 kali dan setelah dikurangi masa tahanan dieksekusi sebanyak 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat. Kronologis kasus perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP WH Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 lalu, dini hari di kamar nomor 708 Hotel Ayani, Gampung Penayung, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sekitar pukul 00.15 WIB. Keduanya diamankan dari sebuah hotel di Banda Aceh karena diduga melakukan pelanggaran syariat Islam bersama pasangan yang bukan mahram. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PP WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan aturan syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri.
Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah jina. Satu pasangan yang menjalani hukuman 7 kali cambuk dalam perkara jarimah khalwat. Serta satu terdakwa yang menjalani hukuman 20 kali cambuk dalam perkara perjudian dan jarimah maisir. Nah, itu dia teman Pro 2. Satu informasi di bidang hukum, Pale mantan ajudan Ketua DPR Aceh dihukum cambuk ya. Semoga informasi yang viral saat ini di Aceh dapat menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Nah, teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada ya, semoga lagu-lagu ini yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda akan membuat suasana malam teman Pro 2 semakin hangat dan semakin hidup. Nah, tentunya jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Stay Tune 90,3 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamji SPMN Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

asyikan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clash, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan aplikasi tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik teman Produa, teman terbaik, kamu pernah gak sih sudah punya niat? Ya tentunya di program obrolan Jreng Jaga Malam Produa yang mengangkat topik niatnya nabung, malah check out siapa yang pernah. Nah tentunya teman Produa mungkin sebahagian ya pernah mengalami seperti ini. Tentunya ada niat untuk buat menabung, tapi sudah bilang ke diri sendiri bulan ini harus hemat, tapi begitu buka marketplace ada diskon gratis ongkir flash sale, tangan pun auto check out. Nah malam ini tentunya kita akan ngobrol santai di obrolan Jreng, niatnya nabung malah check out siapa yang pernah. Nah teman Produa, kami mau dengar cerita Anda ya. Pernah mau niat nabung tapi akhirnya uang melayang gara-gara check out. Ceritakan barang yang kamu beli dan alasan kenapa akhirnya gak kuat menahan godaan. Jangan-jangan malam ini ada yang lagi buka keranjang belanja sambil dengar Produa ya. Iya tentunya bersama saya Hendy yang menemani teman Produa. Yang ingin bergabung silakan, tentunya ingin bercerita atau curhat ya. Tentunya di hingga nanti ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan sapa. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum Bang Hendy.
4: Iya, teman Produa.
5: Iya, teman produa Bang Hendy.
4: Teman terbaik kamu. Iya, apa kabarnya ini Sarifa?
5: Kabar kabur Bang Hendy.
4: Kemana kaburnya malam hari ini? Apa karena COD?
5: Kabar sehat Bang Hendy, alhamdulillah.
4: Iya, iya. Kira-kira di obrolan jreng jaga malam produa yang mengangkat topik nyetnya nabung malah check out siapa? Apa pernah Sarifah mengalami seperti ini nih?
5: Sarifah pernah tuh Bang Hendy.
4: Kapan?
5: Kan ada nih misalnya uang Sarifah, uang jajan misalnya ini Umi kasih 50.
4: Iya.
5: Habis itu lihat-lihat di TikTok yang cantik-cantik, pengen beli,
4: beli
5: gitu.
4: Ya. Udah enggak tahan ya.
5: Iya, nggak bisa tahan Bang Hendy.
4: Karena terhipnotis atau gimana
5: karena
4: nih?
5: Karena cantik itu di COD itu di Shopee.
4: Iya, di Shopee ya. Iya, biasanya beli barang apa itu kalau Sarifah nih?
5: Apa Bang?
4: Sering belanjanya apa kira-kira kalau di Shopee itu? Di online.
5: Sarifah sering beli di Shopee untuk sampo rambut, habis itu mic bluetooth, habis itu apalagi ya, kacamata warna hitam itu.
4: Waduh,
5: Bang Hendy.
4: Supaya apa pakai kacamata warna hitam? Ayo.
5: Kacamata warna hitam.
4: Iya, itu
5: habis
4: ada pengaruh karena diskon.
5: Sampo rambut ada Sarifah beli di Shopee.
4: Di Shopee
5: gitu.
4: Ya. Itu kena diskon gratis ongkir atau lagi flash sale atau promo nih?
5: Suara ongkir lah Bang
4: Bebas
5: Hendy.
4: Ongkir ya. Gratis ongkir ya.
5: Iya, ongkir cari yang murah lah Bang Hendy, jangan yang mahal.
4: Betul.
5: Yang mahal enggak mau beli juga Sarifah.
4: Gagal dong ya. Untuk edisi nabungnya ya. Iya lu Sarifah.
5: Apa suara Bang Hendy kok putus-putus kok?
4: Iya.
5: Biasa lancar
4: jaringan. Putus-putus. Ini putus-putus enggak? Ini udah bersih enggak suaranya?
5: Kayaknya udah tadi agak putus-putus suara Bang Hendy.
4: Iya. Semoga aja jaringannya bersahabat juga ya sama Sarifah ya di malam hari ini ya. Iya, kira-kira selain
5: jahat kali jaringannya Mas Sarifah Bang Hendy.
4: Iya, nakal bukan jahat ya, nakal aja ya. Jadi tabungan sekarang ini setelah COD atau berbelanja itu
5: apa Bang Hendy?
4: Tabungannya sudah bertambah atau sudah berkurang nih setelah COD tadi?
5: Ya, kalau kita COD terus ya berkurang lah dia Bang Hendy.
4: Berkurang. Ada enggak rencana lanjutannya lagi untuk menahan niat tadi itu untuk menabung?
5: Apa enggak jelas suara Bang Hendy putus-putus.
4: Ada enggak niat Sarifah untuk menabung kembali dengan secara disiplin dan kemampuannya? Ada enggak niatnya, bukan nya, masih ada enggak niatnya?
5: Kok putus-putus ya Bang?
4: Iya, mungkin jaringan ya.
5: Jaringan dari apanya ya?
4: Jaringan Sarifah, karena suara Sarifah jelas ini. Bersih ya. Kita dengarkan suara Sarifah jelas bersih sekali ini. Iya, bersih besar sekali ini.
5: Iya. Iya, tapi Sarifah ngomong sama Bang Hendy, suara Bang Hendy di HP Sarifah putus-putus deh.
4: Iya, mungkin jaringan. Coba tes ulang lagi ya Sarifah ya.
5: Ulang.
4: Ulang lagi mungkin hubungi kembali ya, mungkin bisa nanti lagi ngobrol.
5: Bolehlah.
4: Coba cek dulu jaringannya atau mungkin tersangkut di pohon durian atau di pohon bunga Sarifah enggak?
5: Sarifah enggak ada bunga, bunganya
4: bunga.
5: di pohon
4: bunga di tepi jalan gitu ya. Alangkah indahnya. Kasihan dele gitu ya. Iya, baik. Mungkin nanti Sarifah coba hubungi kembali ya. Nanti biar kita akan dengarkan ya bagaimana kisah dan ceritanya Sarifah terhadap suara-suara atau gangguan ya. Iya, baik. Dan tentunya Teman Pro 2, kebiasaan ingin menabung tetapi justru berakhir belanja seperti yang tadi dikatakan Syarifah ya, merupakan hal yang cukup dekat dengan kehidupan anak muda. Godaan diskon, gratis ongkir, flash sale dan promo marketplace sering membuat kita membeli sesuatu yang sebenarnya belum tentu dibutuhkan ya. Iya baik, dan tentunya menabung membutuhkan niat, disiplin dan kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum check out, kita bisa mencoba pertanyaan pada diri sendiri. Apakah barang ini benar-benar dibutuhkan atau hanya tergoda karena promo? Tentunya di lewat obrolan cereng malam ini, kita bisa mengajak teman Pro 2 berbagi pengalaman. Pernah nggak sudah berjanji mau nabung, tetapi akhirnya uang justru habis karena check out? Nah, tentunya kita sapa kembali nih. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Bang Hendi.
4: Iya, ini gimana untuk suaranya, audionya udah bersih nggak nih?
6: Alhamdulillah udah Bang
4: Hendi. Alhamdulillah.
6: Jadi jaringan putus-putus, nggak jelas kan suara Bang Hendi.
4: Putus sambung gitu ya. Iya. Jadi kembali lagi nih pengalaman dari Syarifah nih, setelah godaan diskon yang niatnya menabung itu terakhir berbelanja. Ya gimana? Ya. Gimana cerita lanjutannya dari Syarifah?
6: Cerita lanjutnya ya, Bang Hendi.
4: Iyalah. Jangan bersambung ya. Kita tuntaskan malam hari ini ya.
6: Syarifah pernah tuh gadang beli parfum. Pakai uang 100 nih Bang Hendi.
4: Iya.
6: Syarifah bilang sama Umi kan, Umi boleh nggak beli parfum di Shopee? Di sini banyak kata Umi. Di Aura nih banyak katanya Umi.
4: Iya.
6: Ala Umi, parfum di Aura tuh kayaknya kurang wangi deh Mi. Syarifah bilang. Ya udahlah ya Mi, beli di Shopee aja ya. Habis itu beli parfum, beli mic bluetooth, beli apa lagi tuh. Beli sampo rambut.
4: Iya.
6: Pokoknya beli semualah di
4: Belilah
6: Shopee. Jadi
4: semua,
6: kan uang
4: ya?
6: Kita berkurang tuh Bang Hendi.
4: Jadi setelah berkurang tadi, ada gak rencana niat kembali untuk mengurungkan belanja tadi ini?
6: Ada, kalau lagi gak kepengen beli, ya udah gak jadi beli. Misalnya nih, lihat yang dulu. Alah nanti-nanti aja lah, tunggu banyak uangnya dulu baru dibeli dulu.
4: Beli lagi ya. Berarti gagal dong nabungnya ya.
6: Iya.
4: Iya, gagal. Baik. Jadi setelah Syarifah tadi curhat, bercerita, tentunya lagu apa nih akan Abang Hendi hadirkan nih buat nemani suasana malam Syarifah nih malam hari ini?
6: Lagu barat yang terbaru apa Bang Hendi?
4: Lagu barat terbaru ya. Coba kita cari dulu nih lagu baratnya ya.
6: Iya, ada yang terbaru kan Bang Hendi?
4: Belum tahu juga nih lagu barat terbaru 2026 kira-kira apa ya? Apa ya kira-kira ya?
6: Kalau nggak ini aja deh Bang Hendi.
4: Apa?
6: Biar gampang. Biar nggak payah Bang Hendi cari lagi.
4: Apa?
6: Amatemola. Ada?
4: Amatemola.
6: Iya.
4: Amatemola. Judulnya atau ada penyanyinya nih?
6: Judulnya atau Bang Hendi?
4: Judulnya, coba Bang cari ya. Lagu barat atau lagu Indo nih?
6: Hah?
4: Lagu barat atau lagu Indo nih? Amatemola.
6: Itu lagu barat Bang Hendi.
4: Lagu barat ya. Coba Bang cari dulu ya. Amatemola ya. Dari Arnon ya. Arnon Kilua ya.
6: Ada.
4: Bang cari dulu ya, Arnon ya. Arnon ini gak ada nih. Coba nanti kita akan putarkan aja nanti ya. Dari Arnon Fit Kilua ya, Temola ya.
6: Iya, Arnon. Temola.
4: Iya, Temola nanti akan Abang hadirkan ya. Ada nih.
6: Ada. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
4: Iya, kenapa harus lagu ini nih? Kenapa? Ada apa nih?
6: Karena kalau lagu Indonesia udah kemarin sama Bang Nanda, habis itu sama Bang Dafa udah gantian pula sama Bang Hendi lagu barat pula.
4: Gitu ya, lagu barat ya. Bukan kepingin jadi orang barat enggak?
6: Iya, lagu baratnya giliran Bang Yendi pula, nanti giliran Bang Yanda pula lagi lagu baratnya.
4: Oh gitu, iya nakal juga ini ya, Sarifa ya. Iya baik, nanti akan Abang putarkan ya. Iya baik. Terima kasih Sarifa.
6: Sama-sama Bang Hendi, selamat ya siarannya Bang Hendi.
4: Sama-sama, yoi.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, teman Pro 2 ya, itu dia ada Sarifa tadi ya, yang tentunya sudah berbagi pengalaman ya. Semoga niat baik dan tujuannya nanti kita akan harapkan berjalan kembali ya, untuk berjanji mau menabung. Iya baik, dan tentunya tadi ada sedikit kita akan dengarkan ya, satu tembang lagu dari Arnon, ini dia.

0: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Sampai jumpa.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu muda. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Naneme kepasan si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: Di dunia otomotif, panggilan Om mulai tenar sejak tahun 70 hingga 80-an pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi Om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan Om.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: marahin karena melamun. Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
2: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Kito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, harasakan ku dengar.
2: Enau featuring Arus Mana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Iyalah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya, lagu lama yang buat jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin. Lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
4: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
5: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
6: Naneme kepasang si mane, kawasan kepasang.

0: mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Alasannya kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tahu. Ati Sibi, Risau.

0: It Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.
1: Teganya kau curangiku. Kau bertemu dengan dia yang kau cinta dulu di masa.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe guys!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Banyak orang mengira asam lambung hanya disebabkan oleh makanan pedas, asam, atau pola makan yang tidak teratur. Faktanya, faktor psikologis seperti stres, cemas, dan overthinking juga bisa menjadi pemicu utama naiknya asam lambung loh. Hal ini dikarenakan stres dapat membuat sfinkter esofagus bagian bawah menjadi kurang efektif, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan, dan selain itu, stres juga dapat membuat otot mengalami ketegangan yang cukup lama. Dampaknya adalah membuat organ tertekan dan menaikkan asam. Untuk itu, yuk kurangi stres, buat pikiran kamu tenang, hindari rasa cemas yang berlebihan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja. Pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa, lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

0: baringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dia.

Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kaweng 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.